lu kan mik susah kayu kan memang mat. Memang benda orang ini kita tinggi tinggi nama. Dan mereka sih nih kau susah kayu memang mat. Pandai tu mahu terdetana oleh karena tu unuk. Pada lu kelabak. Sibuk lupa masuk ke sini lu semua juga. Tapi imati dia semua. Jangan utak awal lu mak, amal lu mak, kau mak mak. Isuwi lu tiada ngak. Tapi banyak juga. Tapi cuma sulit. Kamah nak hati juga. So kau sulit semua bunga. Sibuk lupa ngoyak tu mik. Kau mak bunga nana mak. Ada tak kurim tutik tahu lu mak Kamah muda wata, kamah kaya nak tu minyak walai mata ilmu mila allah tu dikapani kuil loko dengan ni, loko dengan ni lah allah tu kamah kaya nak walai dah seman nangata, tahapan kamah muda luta, ada ka kukir siap tu allah seman allah tu khatin ni, allah kalau ku walai nangat kecil walai nangata ada ka kukir orang siap allah seman mat, kamah kalau tak nalaru tak bawa kumu tulungalum ni. Tulungan kalau ibu allah semua tanya, kau mertakwa, bisu allah mengasihi, ama matungan anak, jadi masa tak ada kau nak allah semua, nasib minang itu ni, ulak, kira tu allah luda, kira tu allah semua, jadi mereka zaman kau mereka, asal ingin keluar lugu, unika orang aku, tujuan mahat tengah nunalin di temangan. Unik kata orang tak tahu sihnya siapa tikut tu selalu tu semua tu orang hatang ada orang tahu inyo ni kau lupa macam ni panjang tu inyo kau sulung ni kama tahu tahu inyo ni kau bunga naik di port di jumi saya mau kau kau anak nama amat tu ni kau mau bunga angin kau kau jono siku kamu muda orang tu lawas orang macam la anak naga ikut masalah tu orang tu umat anak nama Amat tu nengah, angiyukku makuling ini, jua nasik ku, ulah ku ikut masalah tu hatta payung mat, ulah tamang ku jual nengi juga luah, okeyung mat tak cuma ni, kau mau bunga, anak nama amat tu nengah ikut masalah tu lawas imam mat, ulah ku, tamak kuali, imam ini kalau angit tau, jua ni tu kuali mati yang mungkin juga tak cuma ni, kau jima kau mau bunga, tak ku lawas imam bunga. Bisu pun nampak sulit. Tema anak-anak mahamak tu nengah, angin kurin tu, isak si malangan tu, tapi si mana mewu tu sulit. Kotak tu si mawaju mungkinnya tak ilan mikulau semua kotak tu si mawaju anak-anak mah, undang kotak tu si mana nengah, kuingin isak si mana nengah, amak tu nengah anak-anak mah, angin kurin nyorok si makan tu, tema ni. Isat semalok tu, amal dengan tailuan, juta kau kamu pinna kami, anak tua ulok si magama, anak tua lah ulo allah ulok si mandagama, nikijubit lah ulok si mandagama, kau juta kau lunga, aku nikong nengah kau lunga, zaman nana tinggal ik kuagalu mat, ikinanga kamu mat, tesumani, milih nabi ngak tu ni, anak nama, juta ulok si mandaga, amal dengan tailuan, anak tua kamu. Nyatong mo ilim mga nangyakong nangin na masuli pisubiyok na yungin na ma ikkiralo lak si mayok amaw tinakay salumasok yung minya kami alasok yung minya kami pirtalo gilak si mga natong mo

Esumane, kayalau sima bunga acualu ik. Nilina iga mana tungmi, kayalau kama kina tuaru matangi yukuka kuling isuli ikumangin mata. Tema ikau matapunga, tema ikau matatu bunga asiani. Ata ata mati kumi aktuninga unukku sinu tiga kami ngakai ata ata ga ingi hatta aktuni nangaktunilo acualu alianetjumi Wangalila sima yuma, sini dunama, kau juga mesti minyulunga. Tapi malah pisukun nama ngasuli, takulah sima bunga, sibulok pahmi, taku bangi tanmi, kuat tinju, kikutu ini, kita juga supaya mata ni kuat, nak lima temangan nunalin ni mana nunalagalan, caya tu nak kalok tu nunalin tikit cumi ni, kuat tinju, kita juga supaya mata. Atau nak kita wayu mata ni kau ni tikit tuha ipat dia faham ni aku ni siwa ni lu ti ni lu tu kau ni lu tapa kau ni lu terima ubat tinju kita wala tuha tengah ta temak kuat ni kuat terima takulah sima gama terima kaki zululah sima mata ni ilu tu kau lu put ilu tu kau minum kusulita napa yuk mana tu siap ni tuan itu angiwalu ya kata yuk Mungkin ini kalau asalnya bah, majuwa itu hangat, takkan ani, majuwa itu ini Allah pan, siwa itu ini takulah sima bunga, tan ani oh isak sima yo, ati sima yo arum, takuya tuwa ya mewisha yo, saya matang tuwa orang sima uku yo orang kai, matang ngat, timi ngat ubini nyarum dunia. Takulah sima kunia kau ngan isha ngan juara dunia. Juara kau takun nalam naku. Nia kau ngan isha ngan juara pilihnya juara dunia. Matak juara umat timia dua ubini nalam waktu ni. Ubini kau hangit tu matangat timinga ubini na. Amalu halin kumu ulit juni tu kuto alat sialu ni tu amunga. Ulit kilun kita semua sekarang ini nara orang itu, asal tak kena pada ina kita semua ni, kami jatuh terutama ina, sulila kaum orang pisuwe orang naga amamat semua, anak-anak amamat ni, kami katui nak payumat, naya kalau ulusi ammalu pipi, amamat tu mina kalau amamat naga luang mat, tak kena naga angin kuri ni pisima ya orang semua. Pipi, anak-anak ni ama-ama payung nunna, kau mahu masih belok pahmi, tak kunang ada usima payung kama ama-ama ni anak-anak mah, najam malu pipi ulu asima payung mana ama-ama kau macam orang luar waktu juga, terima kau mesti kata nangak siwa lu kemina, nangak siwa lu kama, esumani, temani tuhnya nampung nangak siwa kama, tak siwa lu ya lu asima kama. Nato uwasit tu awal tu ni, tapi cuma ni imma ha kanukaya tak kijumi ni walau punga 60 inches, uwatani paling ni tuanun ni mukijumi tuanun ni, tapi cuma ni tapa kalipah mina rajai kami mina anana masanau kami mina, tapi cuma ni udil juga mana nasaring punam matu injaluk tu, tapi cuma ni ngeshoga lulung mina malu lukuti minyalu tapa pisima baga. Anak-anak pisima yang mengaku, kayla pisima yang mengaku, dan takut uti pisima yang awan mikijubit wagalun naga mah. Amma lusibulok paham ni ilah nangak sih gama takijubit yaga mah. Pisuaya selalu nangiak tunga acuaru tesuma ni. Kau mah bawa teman nangak sih balu piminga. Anak-anak kau mah yaga temak kau nunali panuk tu asyani tu. Angai pisang ini, sana pisang ini, pokai bayum mat. Cuma apa angai ikayok teok atau pisang ini, sana pisang ini, tamak kuni wanulalin jum. Nasib dia pisang ini, angai angiok kagi jum nulalin jum penuh tu asian itu. Angiok kagi bayum mata nulali, angai ikayok teok atau Tema ingat Allah semua buta cuma ni, kau cuma baca anak-anak macam apa gaya macam, anak-anak malu tidak tahu yang begitu tahu begitu, tema ni tidak tahu yang macam apa, tema ni yang macam apa sebab payu betul.

ajo suyo bajo y me afeité yo y piquearon un brunido te me tuyo matan tamaco ataco no me pillo atago y ado si fuego y así yo valo tamaco pitajalan hoy ado si yo fuego y yo utikana no me tema kauma no me pisho no me haga suli ana ana ma ama femina ana y cayó todo y yo pongo sana ya tu payo mata kati bayu mata sana ya tu sema di lu pinu ani pinu ha pita bayu ma kiyum ni pinu ali ya sima yu ni tai sima ni tikit payu mi yu pinu ha kiyu gulu sana sima yu jai ma lu tau ma ma pisu pisu gulu tu ma lu ba tu tau lu sima bu ma ayo su yer mu ina ta kalau sima yu Henry Turner Asyuarok takun na pala nga ako ba sa titilyo ko. Alaw mo, alaw takpaw na sa tinyo. Kao ka, sa alaw titilyo ko, ba sila si mabanga. Tayo mga kao mo mga. Tayo siya may nangyak to nga ba sila si mabanga. Tayo siya mo bakit sila nga ta sa niya ni imalyo sa nangyak to nga. Nangyak titilyo nga. Kao mo mga ang iyo kuluga. Kisya, ayaw suwi ko ni. Jakannya jelah semua. Unak kisah, angin yuku luka tu ini juga ku tak kuana nama hatangmu tinggi. Angin yuku luka tu ini juga ku. Anak nama ani meningani acara terbang padlongi. Angin yuku luka ini juga kita ku kisah. Angin yuku luka yo suikin demi utara jelah semua. Ika yuk tewin nafungi. Angin yuku luka apa yuyu alu wayumma kisah. Tema kau ilmu ni tan, kau ibu lawak si mangi ni jaga tema ngani ma, mungkin yang kau luka luang ini, kau ilmu ni kaninga, paning naga ya hatu ya payung ni, nubat naga ya hatu ya kani, tema usah payung ni, misak tahu main nado payung ni, tema ni tu tema payung ni, kau mai wahu ni aku, tema. Hanya unik kalau kau yang ajar kami naga pisu bilang naga anak-anak masa naya mininga lubat sah asyual mikiyo nasariu pun nama tu naga kuman asyual mikiyo naga mata isumani aku nikok tu naga luga mata tema sokoh si waktu itu mahal nama yang wujud kau majakka kau ni josi ilu kami utau yuyok kisah ayok suwi kuni yuta kuni ituangan pada si muka ulun ini keluar kapan ini ulun ini ata ata ayat takai nak kuni angin ini juana sini tak kuari kuni jo ya kuni jo si jo kisah lo panjang tu asyik anu mana talok si maju tanah nu keluar angin itu luka ini ulun ni anga kini pastau lok si maju juana si dia lamu sokoi sebab lima orang ngaku kayak terhapat ini musim nawar ini maku sih milo umi apa ku temak ku orang lelaki mata kalau nama kayak terhapat yang mata sama ngaksi mai nunadi asyik ni ngaksi mai tak umat panok cemu dikit payu mata orang ngaku kayak tu ya kayak waktu aduinau ya turut turut tema payu mata Angin yuk kalita kau juana sih kau epili yuk ikayok takhalu atap payu yuk jai mesi ihu luka kuni umi aku allah siman lupi tei mali ilu hami uta takha ya ilu hami uta takha kami na allah siman mat kuni yuk allah siman lupi lupi ayo kau suri kuni yuk kita kami allah siman mat kisah allah siman lupi lupi tei mali jai mesi mai tak kena ni lawak si mayo juana sekakak ilu pami ulu ni jim si ayo usulik kuni lo ilu pami lo tamakin ni kana yakpatu ni ya tak kua halu naam lo tam yu lo palisim yu lo kapanim yu lo umi aku Allah sinu ni akutu siyala gayma yamu ni siyala hapayu yu utamakut ayip ya kuala wa yu mata kimak kutisyani ayip ya kututi Tikit payu asyuar usiu ayam minyarum ilan utang lamu tikit yang mal payu utang akan utang

cho lo chi ma ga ma chi chi ni ni mi to ha ma ga ta ba ni a su la ma o ni in un ni ta kun lu wa a mo ma yo ta ju pa la yo ta ba ni ku a ke ya ni in ni a mi su ni ti ni in ku ya re sa a li a su ka ma a li a su ka pa u ni ga ma ta bu in ku ya re sa a li a ta u ga ma Ulwaru walau asalkan mukwa walau anga, tapi semua ni ia asyuar kali lop si magama, kata kata kalau anak-anak kalau makit pada kalau waktu lugu, kopi untuk kaga matu waktu cium, kata anak-anak kalau waktu lugu, nabi awam nak semua nama waktu mah inyuk tak sama itu mata apa ni, ini zaman asy inyuk aku ini kalau waktu ni. Tahu ngetua udah si makam aku akhirnya tininga jual umat. Tahu nau jauh umat takum nafas takka nau jauh ngetua perlay mat tahu isi malu nau jauh ngomit.

kan mapaka siya kung kayo galit alin na ka kung kukto kaya mo ula ka kung kukto kaya mo yung katiya mo kukulti ako sa mga yung tito kaya ka mo ay pa sinigasin ko marit ako sa mga sikali ako lang ako mo sikali ako sa uroli ako sa mga matay sa mga kuisip ko pa ulunga ay pa inaktualo ya ko lang tabalo si matuin ako mo sebab kau itu nak lihat satu macam lah macam siapa kau tu nak luma, apa ini nak orang ini nak tu nak luma yang kau itu paruh luma, kau ini sudah kalau orang tak tak mengat tiup yang ni aku orang macam ada satu luar tu, kau malu lah tu aku mengalir lah tu macam ni juga, aku mengalir lah tu macam sudah kau ini macam juga cewa walau juga, tapi cuma kacian lah tu macam ni juga. Saya makau tu juga tak punya sini cawit ini ukir dia aku semua juga sila loko loko yang tu ni asal kat yang ini tak ada semua ni patingu jual rumah patingu jual loko semua mata semua ni saya mak angga bu saya mak semua ya bu aku kena jemni ulu ni amis orang itu ni tak faham itu tak apa lu epili nuah lu amal mana si nuah sosi dia lu tambah orang loko semua juga. Okey, muka apa cawa umat tak semak tahu lah semak ni sama. Angum mati kasihlah orang waktu majuk kaya aku. Angum setuju orang ni. Angum mati rumah ni juga orang lah semak ni sama. Kini orang ni. Saya juga orang ni yang ada tukul waktu tapau aku muka aku sakit kalau waktu alat kau aku naik tiang ada ilat ke. Hei mak ayam lama tapau muka aku sakit kama. Adik aku tukul waktu ngasih. Tema saya hina pisuk kama masuk kaya aku jauh umat tapi sini tapi kami kerja tiada ni nak tuan ini orang tu tak kuat leh jauh dok semua kama kup pisuk tu tak kuat yang tahu ya tu cuma kau nak angin juga paksa itu semua ni uang ni kuasa ni ada semua milagi juga tak kuat jauh ya tu ini orang kup pisuk tu kuat kup pisuk tu kuat pun juga tak kuat yang nak tu. Tapi malam nak buat semua dalam tiup kan begini, tapi kan ini untuk ni amis orang ini juga, tapi ku akhirnya juga begini mesti ilagi mata nak tahu, tapi semua sokong semua orang semua mata katang itu tidak pun tak cepat malas semua lagi mata nak nukter gaya orang semua, tapi semua ni jika semua orang ada tamang najak katinya, tamang atap pelir orang semua juga, tapi semua ni nanti 57 orang semua juga. Tahun yang kata gua mah kisah ni, atu sihki penunggu yoan tahun kecian ni, anak lelaki semua itu ikut umi adik cai, anak cium kisah ni atu apa dia nak tidur, allah anak lelaki semua itu aku ni alu anak lelaki semua mah, allah bersyukur lelaki semua ini mah, anak semua itu lelaki semua mah, anak cium tidak anak cium dia awam dalam waktu itu, okey saya mah tidur, umi lelaki semua ni juga waktu itu. Atau kami tikisung orang semua mat, juga musibah yang orang lain keluar keluar. Nama nak tahu kesannya jual waktu ni, nama nak tahu ni tanya. Banyak tu time ada tikit tu alu kata, acuan kan gusulah semua sama. Time ini juga kalau ni sekali aku lawak semua nama sulit sekali aku solo dah lawak semua kesian Allah sekali aku rasa ini juga dia watam juga ni kan guna payung. Kesian ini tu dok semua kan malah nak kita bersih sepau dulu itu orang tak akan menulis ia dok semua mana tawan umi akil dengan ini nak tu tak kunang katima jadi yang naik tu naik kan musim sekali hari aku ya aku dok mana tak akan menikah dia dok mana ane tu nak at agaknya nak itu lagi tu dia maju aku dok mana malah tak betul. Sekalian, ikhya ya tuin nak tu, kami tu, anak-anak kita ni juga semua juga, awam itu ketika tuin nak tu, tapi cuma ni, abu semua juga orang semua sama, anak-anak kita ni, aku ni tak tahu ni mak ulu ni, ialah mak ulu agalan ni, abu.

0: Blah, kut, CBC, hoe je dat ermee kunt leren. Hoe wel een gauw zijn dat dan. Nu naar boem, daar naar nu, daar mee kunnen we Alla bit alato a namina simnamo 2027 me sibulati jan me naluna silauto ujaganea namut nuna lirinam mulu tako tamatuminga kamajigijaunia tun tako gavamatuhakuni tunijau valea la pata sibulati jan me naluna silauto tabani pinisuaro siujumi malagaleo pimi uhatuni taimago tako nuna lirijin tamatuminga kamajiga jau nea ninge a kitia si mani atu me inu kala utu tai mago katu jaka tigi tia rea kane runa ni atu in naluna sigunna tia luti nuna bumi unu tukisi naktu ni amalu pilu aktu me ujaka ni atu lega jino
1: tamana nang mine kongna nuna lega niup nuna minga ke mayut Pivat la roti kemik kanut. Gubama toka kuning ngangak suni neng minyak ilat. Piyun nang niit, nuna bu gubama kuning nut. Toka ngangak suti, taman na angi yuk mat. Ibuk buah jutau himas suni.
0: Takwa ujakan niak niit, nuna mingak tuit, nuna lu. Takwa ula ci jigi jauh niak tuit. Gubama nununa nik amalu imil genemun. Amalu tako jaga nek tulu genek oksu alu caksi unek tamat cuminga kama jiki jau nek lutim ilangit na maliga pibad leju na maliga laga diyo kaksi mojo halu nek kaktu ibiku aku tau lo tu ta na pinasu ako si ujumi adji ulo ang ito tanela ang uti ujo pasi jatsa jila ang usi mojo kuno jom niya namun uki uki tu tilugo amalu inna ulak tilugo Toronto mi maliga lega di Justin Safanyi ukhare kanela utu taima taku taima itu khare jui tulari ujuru inna ulik tilugu ubikau tilugu ila uke uketu tilugu pasi jatajilea ngusi maju tiki jangit taima lu ubik uke uketu nupeka janamu maliga kjua naluna eksisi mamma naluna ektau ge hangitu watinga Tai malu takko pali sikkuti takasi malu te ei promi. Tahanna se ei naunerai lauksi mamma ta inna kammalu uki ukittu pasi joutu tikit jangin. Tai malu takko pibadlea sulla kajinu katu joha tikit ilaka jauluti CBC kukina umanga nalunaksi lauksi majun. Tai tumani pali sikkuki sieni piksele lauksi majui tai mauhalaktu tikit. Uki ukittu tikit lukuku malikak joa misukua ei juin. Tai malu safanye ukhalau tu taman nagu pitju tigil lugu maliga lagani ujo atuk tau nega janga sulu atji ungitju tigil janga naga jau laki mita anai katu iji ujo nalu naik tau kunna lir nega janga ni inna uti lugu pasi jau ju tingit kina umanga ukhau si khotta kunna lalik tu tai matu ke hak tuk si bisi kut nalu naik si gunang ituit tamat cuminga uke uke tu tu logo pasi jau tu tiga si majangan ni suai lo tu lo rider gelin lain malaga lagi jau jau DMG ad bekat ukara kani lo tu tay meka jau itu lagi jau kalau aku siani ilan ikut tay me itu kalau lasu tay ma ekatuk tau ninga kaju sila pasi bisi kukina umanga pasi jau si majuk nalu nak tau tau nala alak tu inna ulak inna util logo pasi jau jutu kejangin nun takut tau

0: Ulan kut CBC ka ta ta mi pebelir. Uang har sang tu. Nuna pumita ko nu ta mi gaba makunu alla bita halala tu na mena suna mutu ka nga jui 2027. Si buluti John May na luna sila tu ta ko ja kan nek tu laga dikut. Nuna mi tuit nuna lu ta ko kamaji ka jau nek tuit. Tamatsuminga gaba matuha kunu tu ni ukartaw lupata. Si buluti John May na luna sila tu ta bani pinaswa ko sa may maligalir bimi. Uhartu ni tayimago nuna nutu ka nga jui. Ujakan ni ane mulu pemakai mata, main oka kaya nak tu ni tak kuat kati tidurin, tak kuat tu tak kaya kan ni guna niak tuit, pijun nak kaya kan ni lu tidur, tu kesin nak kaya kan ni lah, pijak kaya kelibat lalu ni lu nuna pun mewun, ujakan niak tu lagi ane mulu.
1: Taman nang minyak hongnya, nuna lagi niup, ama nuna mengak emajut. Pivat lagu tu kaya mikanut. Kebun mata kat kuning ngangnya, suni neng minya. Ia piun nang ni, nuna buka kebun mata kuning nut. Tawangnya, suni taman na angin yuk mat. Ibu buat jutau hemas suni.
0: Tak kau jangan ni ane mut. Nuna lagi ane mulu tak kau lecik juga jauh ni atuin. Kebun mana nuna ni, kamalu emang mik. Tapi malu ada ku ujaran nian nik usulu cak siun nik lu gas le cak siun nik malu gaba ma kela kama jika jauh lu tik amalu inu katu jahat tiki katu jahat tiup cak lu tik amalu asingi abit tok si maju ujuin tapi mana pebal leh ni ujuk ika jauh tahun ni amanu na bumiunun inu itu kau singin nu tay kau silau tik tak ku pikir tu cijui nu tay mik nasi ku tahun ni aku mik Tego silir namun at ikatok aswilak minister ukaw silir namun Brian Kunuk ukanaw to takwago nalunay taw si Madut 9,000 hanigajani to inutitu tego sin tay malutit akak si malutik inutitu amalu takwas hanok tukigajanginik nalunay si Madsya tutik
2: Language is the heart of who we are. It carries our knowledge.
0: Ukaw sila ka na muto ka nga dyan ni. Tamat siya mga kaw siya majaminik ang malukin ako mga amik. Tako asulak at ikat. Dila ikasok tayo gataw niya ito. Ilin niya titi dino, tusa dino. Gaba makuno kanay dak dino. Ilin niya tino, nunalin no. Ang malu, inut dito. Ukaw siya atok tao niya nga. Tako inu yung housing inu taygo sila uti tamat sa mga akhi gyaki na ato yung ili gyaki luti lalami sungo gyaki luti lo aswilak tay mga tamak kuwa kinakutoy ng napisa kaya kitulo nilo nuna bumiyo no ilangit maligal pibalaya jula gani mok maligal gani yung kalaw to tana ikatoy wikunalo na ikataw kuna Siti tahu kasual aku tu kena mengajar kalau ni aji ulang itu. Tapi mampir jutu gelu ku tanah kena mengajar kalau nak tahu kun nak sila tu inna ulat tu ni pasti jauh jutu kejangin. Kesian ni sulit pebal leh sulit kerja. Kena mengajar kalau nak sih kun nalang itu. Ukuy kutu gelu ku pasti jat cerle yang jutu miningin. Amalut tahu kan? Tapi mahu bikai perajan nama malik aktu anga malik lugu. Tay mag oha nalunay tao kaya kasiyong matakin ang mga Justin Savanye maligala kaya pibadle ay jula kaya no kana oto tay maadi ulo ang ito inao tilugo ukay ukito tilugo lo pasijaw si matilugo
3: because of the link between
0: tako ataw si tilugo maku tay maunika ngugun nakto kinakutoy na no amalo ay pa Ila innau tilugu amalu uke uke tu tilugu nalu naik tau gaya hangit tu taman nap aji ungit tu tiga jangan amalu tanah katu ibikul kasih besi ku nalu naik si ku nala tu kena umanga innau lek tilugu pasi jauh jutingin tu tak ku hijau lagi nemu wajah lagi nemu lu kagisau jauh lagi nemu aji leu ku nalu ila kejauh lu tu it seven ehalun Ning aku tuan tahu waktu penasihat aku siulah waktu ni, ilau gue aku tuh di Canada lima mi skills Canada.

0: Ila man au khala sma yo kot api ulam memat kina wili nakin lo khala bet.
1: Uwange tamang au khala yung ngak. Panap tu min shuwa ping. Shuwa ping min. Te mal te bakamasi ba bi golok tu ng ba bi shuwa bi panne to meo. Mary Simon kabau te asu tu na taram malu nak mes tu bu inu ninga te kumna tu bu. Taman na pilere na sebalau tanga. Takun nangi kalau tu tigo, kamu gilu niu, taman nak kowe uti itu nak aku niu saya menmu inu uti inu ninganu, tema pilih ketulam ninga aku kalau niu balai yang mana kamu balai yang mana, tema itu min, kena kuih nama itu nak tak niu saya men, taman apa nato mew ni, kuih nama tipaga, mana tu mew tadi mati ni. Mana ne boleh jaga kalau juga sering dah hangit cokolok. Nila segala tu beli sebab nak tumbu asin. Cuma pemin tak bawa dia kaki ni resamen. Amalu asyik kena ni kau serangin nama. Teko akan lagi laut terima hati. Asyik inum ya lah inum tema. Pilih gayim kami kamera jaga kanak-kanak. Kamu nak buat nak kanak ayam menjadi teguk kanak ayam menjadi Kanuk kanu asing akan ninggal kanu, lah ini usah kanuk kanu dia, kalau nak alam waktu ngaji, sila lah menurut saya lu boleh kemasuk apa juga mau di dunia aku menurut saya men, amal kau yang nama itu, cuma itu kau yang nama.
0: Ila ibit aku yang nama iba, biar lu ketiak nari putih. Ila aku kalau sama juga kena memat kena beli nak ilu kalau lu tin.
2: Mary teruk teluk ruan.
0: Tunggu sebentar, aku akan nasi itu Mary.
2: Okay. Ini adalah tulisan Mary Simon. Taman itu kita temui adalah tulisan ayam ini pinik tak kucik cibalik mat tabung.

awang hek tua dong munga hot tak suni hama angat uki ok tak tum inga suni dai ma ayung minip tinik kauri mup kai wa de lak suni ta bunga ta nunga kabluna nuna nu dai ma nai la khata ta kabluna nuna nuna nu khata ta ubago inyo luta tamana kitermeun dai ma ubago uap tinik ayungin nip tinik inugalok suta inugalok tinuta kaudi mapkay wadak suni ilip ilititsi wadak suni ilip kay wadak suni uwago inurugut kaudi ma kaudi maralak wadak suta ayungin nip tinik ayungin nakot hibulip tinitat tay ka angat tay kuning a no ga ka khatak ti lebit hebo lebit na kutay kot ino lut kabluna ni tay ku daw ga mik himana kati mariyong kati mahatang ni imata illa khay khatang ni imata ami hebo lutik tawnan ni kabluna ti tehemna teiman havluna ni takurawa tehep ko inu iman nanu tangan nuakti tu ihumahakti iman tautuk tauluk sutik uko iman naitu hauri matiak kongi iman na ihumagi tauluk sutik teikko hirnuhtei taunanak myytei ia lagi jauh lutik dari mana dan naik tahu himalik mata dari mana titik tahu ubagu inu rugut inu tu inai dukuat iyo mahalo aku ngici iyo magi jauh lutik kia ni khawri mapkai zuni inu itau dari mana titik tahu kutituna Imana hun nakhi hun nakt. Ika yung luak tu pana lo mat inung nik Mary Simon. Tay makingu lakko tay hapkot inu takkot amaukot. Ilihak padag ni alik mata. Ilihak na humiglo kawri malak padag lutik. Kauri valliala padulutik teko hattahulun idjuglu tehekkoa inuit hivuluktigisakku Mary Simon taima takura duaktuk kattaktuk nalunangitsukta maangat uvaku kitungaptinit ingutaptinit amauptinit una inu luni ima naitiuktuk ihumagisauluni tehekkoa ilihaktut pivallia nialaktut nalunaruit uvagulli inutukangoqpalliagapta tehekkuni hanaugaaloftinik katimavigisaaloftinik qimaivallia nialaapta taima tarapkuat khaurima lak chitpaalak tai inu gadwakti lugit khaurima lak aalak titai tahap sumingat ayung ngitsugutau uvag ayung ngitsugutau hinnang idluta pimmak idluta tahap kuningat pinahiwaan magidluta taanakat tariahalak tuh tahap kua kingula ingutakkut uvaftinit kaurimat kirauluktut tehev sumingadlo atuluk sutik inuhikaluk sutik tehev sumingadlo igluk pangmeiluk sutik uvagudli hivulli urugu tehev sumingad angutingit kalauk suta hivullipta ilitko hiimit kihiena kaurimarugut teikkuar angayokkaakku kaurimalau mata hivulak tiunakmi. Kihiani taima na takurau gami kablunan ukuat. Nutak jitu dihima hakkuk tu dihima gisaut.

0: Yani kan ubagut ayung minyak kot atok atok sugit iwalit tala ayung minyak atok atok atok tau mata.
1: Mary, nakum me kukala kay nakbasing ini tero kukala sa maya kong me mamaya na ugalawak. Kuya na may tiyak kagi kukala kung nakaw gabin.
0: Kuya na may pakalo Mary. Wabutit.
1: Yep, bye.

0: Hello, nak cutulah tiap aku tengah suka sama nak kalau mahu utang betul luta. Ulami talang mahu di lugu June 5. Ubang aku tu yang le saya nak biar Jamie kaya yok tinggal lugu. Ila kaku sebab le yok takkan ni kan ni apilan yang nak utang mahu bolong ni minilum ni teh mahu nak siu sila. Mana ulah kerja nak disakin nak tahu apa kalau tu ni mana nubut tiap beli alam mejong. Ila tema kalau kata tidak kaya sini angat dan Mary Simon tabah udah tahu beli ati lagu malu. Kanu ilang nak bawa tengit dan sebut lepas dia main inu luni amna api luni lagu Governor General kata tahu rosi mama July 2021 uti lagu. Kanu lihat semua visi dan sebut lepas dia ulang ila Governor General ulang uti lagu dan ukala kata nami kayo si titiniyagata 1-888-896-4135 ang may kaluni 979-6151. And once again, welcome back to Kulik on CBC North Radio 1, and we will continue our phone-in show. Mary Simon made history, and she's the country's first Indigenous Governor General, first Inuk Governor General, when taking the position in July 2021. So the phone lines will be open till 8:30 regional news. Ilatung aswapise. Mana ukala sa mayo takamag ito api ko tigil lo na lian it kina bitung nga sutiya lo no kilo ukala mga apin.
1: Kiti ano na ngo bong kung sol ko mi utsunga nili hatag umatsunga hatag utsaga na ilukuluga Mary Simon no kapali nga no nili hatag mayo umangin na ma kung sol ko mi utsunga. Nakum ni hatta guma bunga nuna hakas mayu chuta happy tita wheel smayu yagatta atanam atanielum kikkara yodok tilu iltara yonibu happa happa tita smayu parum nuna hakas mayu yau chuta hakayak tauna hatta lewadok tilu wee to kayangin a minute tana. Kalian yang jauh dia terlalu terlalu nak. Wili ko, temam ngaham memin mada nuna kasih mayu cuta tak guna nukti. Temel ngaji mendis mak tahu tu nama cuma nak umi yo kongan nuna kasih mayu hati kecil, hati ngulit cara cilu teman yo kamu saja ni, pisi mayu yo cumi. Nak umir atau cuma kugut, nunah kas mayu cuta. Tapi menaduel tegar nak umir juak honga, hateng mulut ciklu Mary Simon. Tapi hangat cerang awal dia ciklu, kau sihir lah honga doak suni. Kita umir mimat. Tapi menaduel tegar nak umir.
0: Ibil, kini kau yang nama itu kala kau nak apin.
1: All
0: right, next week. Yeah, bye. So, leo kala sa mayok kinaw bili na kilo kala bit?
2: Oba nga.
0: Eh.
2: Ilay sa ukito mo nga sadlong.
0: Tunga sugit ilay sa uka kung nasiyo din.
2: Ah. Ilay sa ukito mo nga ulakot. Tama nga sadlongit. Nakumego makama Mary Simon Mick. Saya malu tu alu, ajuin nanti segala, lalu jangan ipin alau cuma, tahu nana kalau nane inut itu kahat teman saya malu lagi, alergi kat alau juga aku, ajuin nata milu kau sehak sini, tanah nak aku jalan gue aku nak aku mesi mago mahat aku Mary Simon. Ayun na zela titaw lang ang siyo alo buko tatsa mo nga pibarlitaw buko Mary mo kikat siya lang awtita kahit

0: Hilak sulle kala sama yokat kuluma tu ulakut kena ubit amaluna ke kala bit.
1: Nakome kimi meke ga kenga ne. Nakome hata ko maluma nuna kate bolu nakome hata gelo ko. Ma te mame. Tama wa elta ga do it. Tama wa rasu mame man nakome amalo ai pare ga ma nakome hata gelo ko se bolu lo me kate ma de tu no. Ete kono taitu mani kia kanea te logo tega kauri. Nako me ga katimari tamako asunguru au matamana palese ala tase maumaget taitu mani naite sabotime. Palese mutta o tamahani kengane. Hongati naku. Nivinga tau lakuma megama. Ita hafta minuwe loka jau tunga. Pati jau tunga. Teman na luku. Palama simamba tamahani o luku. Palese kiyabut. Tega kore. Naku mega. Hoja na media. Aura tesi manuwa Kau jadi gakkan up betul ni. Kalau kau tiga lawak semua, tak cuma nak kau melayu terhatu nak semua. Nada boleh melayu tani. Teman itu tu sahaja teman semua.
0: Kau jangan mengingat timi juga ada kain naga bet. Allah katian naga betin. Amat kualas majukak kanek, kualas majukak kanek, kualas majukak kanek kinau beli.

An inspirational lady του Σάκη να μιλήσει. Ilak people you to so lenia la me kilugite ma ta ko te ya una katte aku sa ya ta na no no minuta ino no to ka nga yong ila te ko nga yulo sima ko te kapatu no ta na ma bisa pe ola to ma na kini lang me mata no ti to to ka sima yong me ka te ko apalo ilu sila ta ni si yo ta ko to ka ti ya logit ma mi san no ma to ka nga yumik Tidak juga mik, tema ini sangin ingin ini perkusingin nik, ya ini bila katih si yang oningin nik, mami san lama tu kan galunitan, tema tidak tuan nik, tu ke katih yang logo, dan si boleh lepas $5,000 dalam tu ke amal itu aku asingit $250 mit, out to you mit ni berun nanti mesti tahu wajah tu tik, so lima napi berkah si June 14 rasuning ane. Fai mo kasunding ani takwalo sa lasok tweet June 22 mo lakat na lunel tawla tutil kau yung akin na kumatuwa ko si ako sa akin mamianak ako sa akin tungawik.com kau yung akin na to si bono niyo karalo si 975-4955 akakangit mo luto kala kung nakilu si Kaylee aglo kakmot 1-888-646-0066 pilih katakan takkan ni aku ni, tamas semua misaan untuk ini tidur tu kau na tu api lu ni lo tamas semua misaan untuk shopping ini agak tigo utang minggu tam, ilak, tamas nak kawisal untuk ini tidur nama kau na tidur beli jual ke kainan ni alam memang.

Ada kau yang nak kau ngelang, kau yang mampin ni aku sudah ulu metal lek mampi umat tak banyak tahu. Ikalam ni. Makau ada lek mampi lek aku kalah hati lek cuci umat tahu suniko tahu suniko kalah guna cia langa yusi. Tapi kau baca aku ada tahu balap tu ni. Nila kau sih tu kau neng. Nila kau. Adung walau kau makau kita ngapisi ada nak. Tu ada nak temu ni yang mana, ilan aku kalau lah hatta lah semua juga, biar orang yang walau yutin email yang walau ni, kapian apa yang agas wangi kalau walau ni lah tu kesi di siwa walau ni, aku ada email yang semua walau ni kesi ane tu kesi lagi guna siapa ini aku pernah di lagu kau si, biar walau semua juga aku tadi macam aku yang hakjuin. Ini tu kayu buat siapa dah mai pelak sama memang mana namun ilik cilek ya so nama aduk sama bing zaman nafid jodoh logo dah ko kalah kat dalam aja bing dah sunikon mana tunggu siapa si ulu metal lah meriuk June fine hotel logo.

0: te yu. Pisi mai nang lugu piu yu mi yu. Nama jema tia ke yu pisi mai nang lugu piu yu. Amma luatuna tak yu ngkaluapan. Nama lugu aisang mi lugu. Apia galanga matapan aisang mi lugu. Atuna tamanna. Tama ya pijai kurisa galanga yu naktu. Ia tiki guna ngecama yu utunya kakakabi. Tiki guna ngecama yu utunya kakakulu. Suna galami tiku mea ngecama makalimwa. Kayum miliuni. Tai maagata sama ya pijai kurisa galai. Angin yu tiku tula katta. Kau yu maju alo tisu tai mei yu kaya bukata. Tuku siu maja kau vitinni. Suullu fimili maagaliuta. Tai mei yu suungu yu kau yu maju alo tisu kurusi.
1: Hai la tamana la to sa rumina tuku alami bolo ke isa mari la ta tinning a mari ramne ta ma hanu il wa ta ro ya la ta kuna hatala a ta ma kitong abun a kha ina tuku che kun na sim ma ta la man na a ta ma o kha ti kai na hatala ko kha no yeng me yo ai
0: ta chu ya la ta ma ko kha tong abun Mota bila tigo alalu ilu hatu na halu tuta wota ilang ilu natu mumi yuwalo isama kwa namanya lang kalo kawi wata na tumenya pat kasi galu umunga kautaman tu sakatang nagu inyok tari nga kautaman sungi man nagu tu sakatang nagu taan na suku siyapi taasi mga tu sakwalin yung natiang man. Baku dengan dicuci kat sahulu ya lu ni cakap utah angin nami, tapi kau tu selai je nak tu yuti uptak dia mesti cuci si kulu ni kurang dah hangi lu, tapi macam mana? Ia ngau tu sun nak makan cuci, tapi macam ni cuci sun ni, cuci tau tu lu ni, ia kau kucing nak, tapi macam semua yuk semua yang imagalam, tiba lagu tau wilu cilu cuci awal ni ngau tu tuin. I sama jatuh tengah malam. I biasa tahu bagaimana nak yuri. Dari kerja yuri, ane kerja yuri lium ni. Tak kuat tu sangat terlalu pada. Ukau pergi lewat. Kalau itu kalau menyangka ni, tu sangat akan lazim faham mereka tak. Ane kudu kerja luta. Dari apa kerja luta lu. Tapi terlalu wata. Suka makan tahu pergi siung wata. Ami suluan tujak tadi ni dua tiga malam lagi yang wata suli indah untuk segala kata urusi.
1: Ahai, kau yang nama gelang asing ini tahu kan lagi akan dalam batu indah siap kau tidak kuah. Isi mungkin luar hati tak kasih. Tu sakti kalau jodoh tiga jauh tu kini buat tidak sihat. Tahu kau yang nama je dahlo.
0: Mereka cuba lo melukakan segala lama. Terima. Tamani nanti kacula dengan mata tamau nak naku nengyang nato kun nengyang nengi cukulu tamau nunggu nak pesiku nak gubiku tamak kota kecuala nanti yang nak tahu menyuling inyo biar betul ni lah balik cakai kata teme yang kata wakil juga ini mana fungsi kopi mata tamat tu dengan saya juga tu ni anak suai tu ni Kuwean tu ya na matu faluman, ane nak tu faham lagi ni. Kecil yang ayo faluman, umat ni jatuh semua ni okey guning angan ni. Kecil siul yang ayo faluwatta, uku falang yang ayo faluwatta, kain yang lumi kata nalu yang makau tak yang ayo dalam waktu yang ane. Ya taman nanti meling ayo, ujian lagi orang menginjam tuhi naun ni tak yang mat, ujian tu yang lutu meyo kuma ukuau sekarang. Dan urut cerun nak tujuat tu, ukau cerun kalau tujuat dulu. Dan ni aku betul nanti cai cuma ni, ukau bisa ulos cewa memang, mana kau dengan ni ngah, kanu itu dengan ni ngah. I tambah tu ngah, inau

So might be exciting tonight with Canada and Ireland playing. Dagua have it you along as you along me, you know, not from me, Dagua. Pinnicky Saudi, you are along me, Mata Hacker to the Dun. I can never Tahu tu kan masih muda kunci, tapi kalau visi kan ada memang tapi hanya aku sih. Emel lagi nak lakukan. Hai tu sangat senik, ada makwa tu sangat capi. Wekain, hai laut itu tapi waktu ulumi, una makuninga makudu kumi, ada kuah global foundation kun. Dan ini nampak juga wajar loh. Sudice, kanu itu cila gaya pemata so ilau itu cik matu aku pergi tengah ni tapi kan ini gaya cek makut kopi dah kota aku nuna dapat kopi waktu lagi kau ikayuin dah mak. Kaitong wa pesilo hoto ako siyong akakatya kito kong takwa 334 mo kasunding anay amalo 4 may 6 mo kasunding anay takwa ilinir titaw kayo na takwait magkwasun ako takalan ilinir titaw piyo katalang may matayo so jawa tutita na 6 may 6 tura kasunding anay takwa akano itang mga ata atok titaw si takwa takwa uluminak atok taw lang matakaw yaman ako si Allah lah wanita ku, saya you center. Kau juga bagi undang meja sekarang dah kata tak mengada. Ma, tak banyak kalau wanita tapi kan itu cakap dia meitu halang abu. Saint George Cathedral me dan nak tu cium jauh ni tu lihat ulu ni lebay inu ke ulu me June fine ma 115 pergi ada ni tu. Amalku, nalar nak bawa si, nalar lagi jawab si, itu si. Kadang-kadang ini zaman siapa nang itu nih, amalu berhati apa sinik, kamu lagi jawab si gom. Dan nalar nak tambah jom, tu sangat sangat tak kau mana kalau tu siapa mesti jawab si boin. Hai, selalu tahu kau, kau yang mana aku simak kau tahu, aku main di artikel. Nalun nai semua mematelau, zaman ini kena terima meh, dan ilau di dalam memang kena terima. Picu dah terdetik dan Ebola, Ania, tabung nuna kejauhan nun, kandos nun, kahat ayu kau yang itu kalau Ebola yang kau yang memiju kalau ada apa ni alat tu. Aku akan ada mewah ilau di dalam jauh ni memada akan ada juga yang hatang tak boleh tahu. Kau cuma pernah aku sih dah aku akan ada enak tu sakit semua maju ilau guna si aku sih 1-888-896-3135 amalo 9796101 mat nalo na ako na kasi ilau Sulit tu tak kuah, mana kuah pakun? Tak kuah kami tak pakun nama jadi. Waktu seni new di sini yang ming. Sunau tak mengata ina email yang bertahun dah kalau sila. Amalah kau pun June 6 tapi kena ubi kau kata bila kata ni lah di kolej ni waktu silap di kanu itu rena peneng. Ulang itu apa? 2:30 begal lutek, 5 awak sunting dengan itu anda, aduk taulak tau. Kami gel matu aku sih, kami gel nak aku sih. Daku, wibi kau kadik begal hatuk tengah begal kau begal. Kami gel matu aku sih. Hai, tak bani pindah semua setini. Nipi buku hatuk tu, kau yang demi Jamie ambalu Isaac ambalu Toby, daku. Kaya sila cakap tapi nara tawaran na kaya namigalak na naimalok tungo sa cakap tapi naku kaya namin kung atikaw yung ayok tikaw yung imala yung tapi kaya kaya giba mayaka nilunat siya si ulo katsya na ako siya dalim may pirtilo ko dahil matut siya bimito lang abok tako may Mana lah kita pikan itu seorang pun. Lihat saya aku sih tak kuat di jauh di dunia. Biar ukara hati langgam maju itu sendiri kuda kau bersiang masang dah ada parah semanya di jauh join. Biar paling luding. Ima kalau ni ina kalau waktu ding. Dah macam ni ngah atau hatak

Unu satiavaku tunga suro migiti ukara titinamu ngaran nyerang mit luta tabu na tausun niku CBC ukur tak tu minara utah bingani ukati ini atinga tami kaka udlumi udu twinna June 5, 2026 tamanna ukara titina kenyak tabu inui unika tukangi Inui suri yoye tukangi tamako amisu mata tusak bigi sima visiu kanulu tamanna uvingi anna aksan ninu ukojon apa yuma uvingi a uvi aksan ninu kanidliru aluti neakwata gunnagavi tamako Amisum mata ini suri juga ya tukangi kanoli. Isuma kita mengasiu udumi sirat tiawa tidugu. Sijaku pisu kaya anak tang nera memma amadu. Ukau jono pakiduni imammu midlo kaya kangi ma sirago yoku tang neaman. Iyi soldu tanna iyi kidua kidua katakuni tamanna tuki khamnu waqtu duni iqawma giyogavi isuma giyogavi baru nirisu wali gobi iqawma giyogavi isuma giyogavi tamakkuun gummata Kanugara uruguya inu suri uguyangi tamakua ukau suri akau mata ubi unikau miluni kare unapoti 1-888-896-4135 ikalu ichira tani ukare ni agubi baru tabani iduani 979-6151 tunga suri apusi tamakua Unika tu kaya misua rumah ta, ini suri ogil dunia gitu. Mana korak tu ilangi tu so makat tahun ni amat tetamak kuning unika tu kau ini. Inu katibu makun nyesiru ni tu sahaya titigu magubi, tapi buna tu sahaya titigu nak putit. Tunggu sudah putih, kami semua tidak temukan suri yogi apa inor luta. Tak kau mana nak tayi atau ni, nanti valdia mata ukara valdia ni. Tak kau ni dah tahu ya. Tawon itu karung mata unikan. Utak ibu

0: Tamang ngau kari koma tapi sa tung ngasugin.
1: Tung ngasupunga. Tapi ni kasih katak tu kisuin na. Kenangin na. Kau jadi orang ni kasih tau katak ni sama nak saya apa? Kadang ada kebolehan, angak konik sakti, senak sakti, lalu tidak semangat juga. Tersalah melayu, hati tidak orang melayak. Nau tersalah semangat nak kesini, nau mau kata sak. Atau sok kata pun tengah kau tidak sahaja lagi angkat. Senak sakti. Ama kawan jadi melayan, kau yang melayan menjadi dua kali ikut tapi belum naratiku. Ya kalau mula man tabah waktu apa kesan negara mula ikhlas mula tak tamam ikhlas lemak kanu mami satu aja makanya saya kritu sebab mami saya matai mending asal pun tinggi aja mangitung kanu gas tu mata tabah waktu ni nak kau
0: koyan nami tapi saya kalau lebih mami setia ngaku ti. Tamakwa sinne soti tukai nipiliuksimayu amisummata. Kausuittumi salumi mana tungasugit.
2: Ihi uvanga di teikkoa kappiake kattara maana mutti kiuti ja kaumigama. Ottakai. Teikko tauvani tauvanga toka kappia saktau nakparauksi mangman. Kappia saktau kattarauksi magatta. Aggain pingasuni aggain nangni. Tiguru kattako jaungil suta. Inyokang itemu isa kattako jaungil suta. Tiguna kattako jaungil suta. Tigliga kattako jaungil suta. Agai narung ni kuping asin narung ni tamang petakang itu mesti gua gaya kata. Tapi mai tahu yok harok si mang mago. Agai narung ping asin narung. Kapuk rumi mesti gua koi sok tagi nau ya kata kaki. Kasi ada seven tingin ni sok tuma suri. Koi sok tagi ya kata koi ya yang ini. Agai narung. Inu tu cuci aru kalau mah tinggi juga rumah, kepiring kita kalau kecil ni, tapi kuasa nak tu nak jumni makung makung sok tunga, tapi kuninga, pinga senang waluk tunga, agan ag piring ni. Agarin ni, kisurin ni, inyugang nguarin ni, pingasuin nak ni. Tapi baituri okrung waktan na kingudang. Kadunano na nga ni, miutoku litsangami, takuyaw na aktaw rauman. Inyug titu titakasin maldo ni. Isasakat takuyaw itiwut katut. Tiga kata kau yang wujud, lassi mayu mik tidak si malu ni inuk tun, pingas binaru nego agar neng, tiga yang kata kata parau kata, tapi cuma ni kau mau dekarok si bagi bunga senang wak semua, makuk tu makuk makuk sejak

0: Tia mau kala yo kaksimaran mimma tapani kanyat juga pimmi blue tea tunga suwit.
1: Jujur yang blue tea yang tam tam unusaku. Metimater yang muta saya lunga. Metimater yang mepiror kaksimaran maata terilaksimaya maanak suwa rini kuhil luninga. Maku siratah niku tilunga resalubay murok semaga makasu itu 2000 ngotilugu. Ninga matahoyu yaktunga nasi kasu itu mitunga. Kasu itu miutamikai tusang ngokta paru yaktunga. Hande so mamangam apiriyorok semaga angilok semaga ma. Klaris mainmu, teku ngago hande so mamago, ikayok ti sakangim, asila anak tu. Aku ni kaldo ingi kasu yaktual dunu, pekatita kal, ingi kasu yaktual dunu. Ano kalak palir kami, ano kalisunga kami, persilak dunu. Ako tigi yaga siya nga bigilaw tugo. Tuksuk-tuksuk wakto ayo matunod tugo. Aswila ingi kalutatay maipigil tugo ingi kanil mo ipigil.

tauro si manenga suna mukia, inungi tumulukia suna mukia, ika yore atumu, ika yore alo si mamma uani, taikani, tada ilaksauti takbaurubu, palauga jali osluga, taikani inutulunga katjau salo si mayunga, koyari dikattasunga, asugo inutigu, tamakunanga tuksia vearunu tikitau kaunata, Kaui mat lau si magaro mata ikayuk tau ikayu tigi katak tu am ikayu tau katak tu kita kang itu ya tu mu garo saya man namu isu makatak tu ngatak ku ngai inutigu ukau si bu titirau si kang itu ni nasau tinilu titirau si kang itu ta ukali maga kau ti kang itu ta taman na inu ni bu tau tu tau yu mu tak semua ngasung waktu tiu, mping waktu tiu, rutin nu. Buat yang nak tahu yo, udlu mi orang tu. Tanah kaya teman namu tahu tu tahu juta inu tiang nengmi. Atau kita tahu si mai itu kau garu atu inu tigo, tamani nu.

0: Chimayu. Ayung itito yuaru duti. Ayung narara minuna juami pirusha tito duta teman namu. Takwa tuksia vi tikilautin nagi. Inusivu inui inusitukanga. Taksumunga pinguk titi yarumu. Taututtiatlamini. Aturoh simakku aluarata. Utikbiri unnatteatau tamanna teemanna. Takwa angakkuuni rahtoyui. Takwa taksumunga pinguk titi yarumu. Inuttiatlamini taututtitaurami. Tamakkuninga pikunnautinginni. Tuniyau simakattarautuksau teemanna liisumakattaram. Taksumunga ukakumatuina saatunga. Taksumunga sunamukia. Ilaksautimi adjaksilauksimammat tamaunga tupirma paanganu. Kadjausen nakslunilu kujan namien nakslunilu udlumimu. Kaya taksuminga ukausikakumatuinna saattunga amma inuukatikta upirngakattiardi kadjaana tuarumi upirnga atuktitarvat. Kujan namien kai taimokkuktu.
1: Kujan namitto Jamesi.
0: Alright, thanks Tam.
1: Tiki ratjo miu ta bovu. Teemo on aukaala suma yukkani uudamme ma. Ma joga ja kuvea nattu lea kingalni. Tunga suvi.
2: Ii. Taima dagalanga tu tamu egalu amme chunga. Chibanikkani dalanga kunni aftunga taima daga kallinaka ma. Taikua ngila okaala kaudunga taikua. Kingu baali ale uvattini. Pisitibini alo mata. Mana orang tu semua kata kamar tamak marigalung, marigang mana marisau, maricubini alam mata upeg zaman ni, tapi mata atenok semua ni udah cukup cakap nama mata cukup sini teruk pada cerita tamak kuah inok teruk cakap kata dulu mak tamak kuah mata tu sakau megama aksam ni tak kuah ni aku sesungguhnya ni tu semua kata juga tak ammalo. Tai nak halu pelajar tahu nanti sejak ni kata tua kuma, kata tua kuma, tamam nanti tak kunu jual orang ni mak lalu ni wanita tak kamu pula pula gundi kata kaya tamam nak kata lau cuma makan pelan kata jom mata tu salau cuma kalau seni nak tahu tahu tinggal ammalo ani kuta kata tua pak ani kuta kata tua pugu atau tengah tapuk tu kau ni gurang jual orang. Makua kalau kata cuma ibadah kata kata kau malu kenapa kata kau mah umur tinggi jauh cuma tiga usia kata kata kau malu pergi jauh cuma agak tu pernah cuit nari nak kuli nari kuki kuta nari nui kata tu makua kata cuma tak kau nak terus tinggi beli nari macam apa tak melayu pelangi jutaan ini kalau asli lagi amalu ukau tinggi atau laut kata cuma kama. Ilang lukugo ito ang tayo lang at upang mikilakon. Ewan na siya lang nakamagotay ni Chua katatuin anigong nang ilong ni taono nga ito atuin na ito siya pero sa kakadaman. Ang malugo matumatoy lugo ni ako yung naka nuita sa hatang ilugo. Ewan na siya lang nakaman ni ako yung naka nuita ko takadaman. Ang malukingo mo anong hatang ilong aking upuling nga damin hitong matatakwa ka ma. Tai ko haju sya o haju gutu ge hatta du jang inui ulume atokun ne mata ammalo ani jaga hatta ju watta tu patu ko tan no alu ta sukat tu mi ungin gillo talo ne kami gutta unga ko te bak ngillo go ani chau ti gillo ta ani gutta homo khibi alu ta kai ballu ta unak ta ta ga Ani jauh ni kata lau cuma jo atuk tahu ni yang macam, tapi aku haju siang aku haju tiu pada tu saya kononga tinggal balik nu ini tak kasih lagi ni atuk tiga ni tu ikhaya kata nama macam, adi kita hari ni luna kata gini itu aku haju siang aku haju kau coba ni tapi cuma kata mereka adi kita perlu mungkin nak cium mata. Tukar sebeningin inuin, ammalu tukai guma, tukai jaga kipisan lu tak hatangin lugu, tak dijualum ni tak hatangin lunga, ilmu sebelum ni guma, mici aku tarik alam ilmu sebelum ni guma, kung ating

0: pena me agarraron a la doce mayuma. O cautiga con niña o curuga, o cautillo ataque a quien mayuma yo a lo que llama, hasta te ganan un tal o te digo. De ma quiero lo niña, o van a tratar más se mayuma de un millón, y nada, un galo a Ningún guardo a su mamá. Tema o carizao se me yotene go engili atiligo aserao. Tabago no carcerpango lortoro engili cotilima tieni. Maiko go engili majolera redautena gotana aserao. Kisiani go go tio avetilao magi, avetilao tegetakoa. Tana go aserao, tocometigo me atoro. Tabago 70,000 easy. 4,000 is a rocassoni. Easy demand in total to go. Unoctigium 1,000. Turning out go. Total to a lunar swami. Total to you and an outer do you. Easy visa takayan to a go. Tame I go to committee who may have me. Uvo kissian to come me pigman in the town garasota. And a rotigra come me over to go down the toko. Ila ayong nama inyo kudasi ila jangin na tago. Ama ukaw siya sa toon na kaya walugo sakayat si may nam na pabugo. Tako ukaw siya sa toon na kaya walaw tingi. Ato inna ko dita pisi may nam na pabugo. Daan na siya siya na kaya walaw tani yun. Ukaw lakata daw matagay ko ha. Tema nutaka ito binaka ukaw lakaw to. Ati taman ukaw siya kasi ko. Sams and the Kurugila of Tanuru Karazuni. In the Kawayak Matago, Suri Yumi. Tamanago Suri in the Kuxo to Totalism to Sakatel of the Sakatel. Take an issue with Yamaya Lutero Pilau Simayo. But Kishan and the Sena Varakai in the Rotakai. Man, the Kai Katak to Arama, who called the Sultan Ravalotani. Amma lagu tilzi aku cuman itu nak kalah sini. Agaknya yang pihak doktor ini sih mana doktor tu. Dan nak kaji tiga suaku. Kak, kaji tiga suaku dia aku tahu. Dan mama nak tu urus ini. Ia di kamar orang house setting semua. So now ber house setting kini cuman orang ada semua. House setting. Tilung okal ningi apa nama okal saya tidak tahu agai nama utiwi jadi nak katu izmi gupi nak ni kisah jenis pelajaran. Tapi ko bayar ko itu izmi. Tahu bungar bungar cuar makan orang telefon begitu juga. Catch up me biji mas. Tidak tahu nama macam apa. Cabbage tiga perut minit. Ukaga tena rukungata buta buta buta rukunga tiki mata ukalasa kanar para siwa bila yaro sa mayunga ukaina rukungata kaya tumatera buwija inasot tigo si tuin nakatera ringilada yaro sa masapunga para dito kanila sa mayunga sa ulitum mo tiki sapo tumsa mapikala mo ukangya ulitigo again na biyasa. Sila balita kanwing ito, inala pakaya titaw na siklo ni Iljuwani. Tayo man na ituro sakpo. So sa amasin nitao kakasusakay mo nga, tukisi mayaron nitao ulumi mo tikikata naman. So ila, so kasi ulo na kayan ni. O kawito sa tao na kayo balakta mo, tikiuti si mayaron na ulumi ulo. Kuyan na metilaksaw, tikawin nga taas mi nga na. Ulu kacang nak pusliman, kacang nak tuar, kacang tuar ulu kan nak selfie kami. Kisah anu agak rosin kanuing tuar teman ni. Kau yang nama tasmena tabo tak pusliman saya utar. Amat tu sahut metil. Kau yang nama.
1: Ikuga kau yang nama Torina.
0: Ija, bye.
1: Tem kerop. Kau

0: Dat waren mijn nachten en oude lachen, maar nu ging ik ook het uur lachen, maar de telling ik. Ik wil naar jullie lachen, maar die oude lachen, die lachen, maar ik ga maar niet toch. Dat ik niet, ik ben niet meer lachen, maar ik ga niet toch. Maar ik ben niet meer lachen, maar ik ga niet toch. Maar ik ga toch niet toch. Maar ik ga niet
1: lachen.
0: Tikit kanga mi loko ina tiut lo manakling nak tiut lo tu lo ani gok pa mata ani gok
1: tama
0: tama ni ko lo lo fon tama ni ko lo tu kuni tek wei la uni ka ka ma na ukikito kangito tak sa kangito na ko ta kangito pa matiok ta kalo ko tu lo ato sa mahingi tu ko ato ta yo ema aule ri to ayo. Kalau bawa kereta pergi ke kamera nak tunggu mati cakap siap tak tu ni. Kuliah tak mengata lu ni, orang suruh beli tangki. Aku dah Manila, dek bawa ni kamera mau ke kalau kena mimat. Tiap ni tu nani itu nani, hanya lo mat.
1: Anakku jujing, anakku jang,
0: anakku jujing, anak mat. Ihu mat tu aku keluar sini, kanu kita kiala rupa, ikir nak ibu penyak tu. Inuk tito orang ni orang ini semua orang tu ini juga itu. Asyik lah iklu nama ini kan itu mik tak guam tu apa lah. Tak kena tak kau yang termah tu tiku itu apa tiku. Main perpat orang itu siapa itu orang tiku. Kan mau kalau kau bangun awal ini tu kalun ni. Saya kena nganuk cicin nak kau.
1: Kebuayaan lau tu aku.
0: Kebuayaan lau kena anu kehilang ni lah tu. Mai perpandang itu tu aku. Mai inun loyun nalau.
1: Tapi malah tamane. Tamau ngak tahu ya kata harap pipihuk talau sehingga senang mai. Luna koroti ko unga hiuja mahuli uga loa. Takun naga loa sone. Ihuman nangi uja me lau reba pihu uja me.
0: Ihuman nangi me lau tok. Pekati ka hani ugne rangan unukun. Tau nga pihu te lau ne. Nekhi ugne yo manal doa reak ne lau sone tau. Tau bani. Tak yok mana tak mereka tega masih kaya kemayuan ni kiriman tu leh tu aku kali, mana ke nuna tu itu minda kaya tu leh tu aku entah nuna tu minda kaya tak ni lumiak bersih tak mikit tak lu, nampak muka lu kaya tak tu ini kali tak lu kaya gemblat nengah kaya tak mesti tak lu tu leh tu.
1: Naluyun nega loa nega bu.
0: Ma naluyun nega loa tu, bukan isu angin tak sahulah. Pihuyu lok tu, tahu nani iklok dua kaki iklok tapi ni area six, tapi iklok abih angin tu na hitam lok hit na terlepas lok hit na apa tu, tapi iklok acak tu curah lok mata usak kut hingi cukut, takutik. Aku ikut dia bumbung ni tu yang kau mani tu. Tak kau ngujak, tak kau mak nak piu juga tu yang mikir mikir lok tu je lok mata tapak cikun. Tak kita mungkin yang ngujak lah. Tak kau ak mana hok nanti macam lok. Tak kena lo amal lok begini. Tak kau hana piu lok ini anjak bik nak lo anjak belo. Tak kau lok ini. Happy aku bila kau tamak kau, aku mahu hidup nang aku, mungkin tu gaya aku lak tam. Tamak kau lakukan lak mata, uang nang aku jemah, you learn.
1: Ay, ublo, may angig na alak po kang yaksin.
0: Ima, tamaw nga. Piho katami ahlo ako, takanak nga. Piho nga ikang apta tamaw nga, takanak ni iglo kakwilo tatin ni Iriyas. Nutakag kapihulutit na ako sa paon, nakatawal ako sa paon, nakalakang. Ang igayo, matapawin nga ng itaw na, kuwet, nakayuhula ako.
1: Alakot na.
0: Ima, piho kami ang ulak.
1: Yaw kami ang ulo. Takuhin malakabit. Tamani, tayo, inokatigit talaw kimayatit. Tamani, ngayon alak sutik tao kaya niking uwatit, nutakatit. Tamani, kalwa po huli. Unali, iglo doon na kihanan na po.
0: Taam na. Tayo na, Philip, yun ka?
1: Eh.
0: Ila, unip ka ka ma. Tamaw nga, tupak talaw ako yung mga tamani.
1: Mm.
0: Ang ito, talde maling mi ako, tupak ako. Tupakat talaw ako yung mga pta. Tupakat talaw ako yung mga kaan at ito. Tawna ni, una ni iglo, mani ko higra mito iglo. Pita ko lang iwa mo ta. Taka na yung tupi alak, minapakihimala ko ma. Pakatigahan na niya iwa mo ako. Natakakalupag ko nga, hinigyak talaw ako niya ako. Okay, angin ang chay na ako na angin sabi. Ay, himan ngok doon na lumi na. Uwi, anak ko ni. Piho, lakso na tamang. Taka nung nga, tiki po, piho, lakso na tamang. Uwi, wakso na tamang. Taka nung tiki po. Titok na ata. Ihik so na. Ihik up na, ihik sa walak na. Uso ko na, may agok tamang tuwak so. Naalala ko. Dahil mo, may agok. Ama ko, kalilo ko na takto ko dito. Di takto ko dito. Ama ko, kalilo ko. Ayaw mo ako yakap. Totito ko ako ka mga tagugyak ako. Tagugyak ako. At ako yakap ako. Kakna, kakna. At ay, ayaw mo yakap. Ama ko, kalilo ko. Pagnalik. Tinin nga, matamaw na tininikot. Ya kita kau tinggal hangat taiku tuawi tadi tu tiup nak ma kapena ayulau kapena ayulau nanuk saya mikir ni hujung itu abang mai
1: nanau mik kita kalau sama nila akan.
0: Eh, lapit akala ako nakaktawag ta pamila. Ay sila, tika na nga bihut suta, ayop tatun nga tiyala ka suta. Kaya nabihut na ako suta, tabaw nga ktaw nila ako. Ay sila, pekatigaw kalit mi ma. Tupak hima mi ako yakap tigo tamani. Bihut taklo ni gohana, yak tak tak niya po. Kanak lito kayalak ni rup tapilangit na ma. Uy, ako yung sigak lang yung uwag tupasima niya. Tama ni po, kilangan na tao na niya. Tupasima ako nalang po. Dalimaling may tupaklut. Tupasima ako nalang tiglo. Takangang uwag tiglo. Alago kaya kapsi ulang tiglo. Tama niya. Tupasima ako nalang. Nauk. Kangang uwag. Tama niya. Hulip ka kama. Law kama. Taima, taima. Nailiw law kama. Teko, makidgat ko. Tamani, tamani takataw lilo kami. Tupikimala ko lo ako dito. Iglakalali ako na kami. Iglakalakalak sa ditaman. Tapos yung manayok tangan ni wala. Iglakalakal na kami. Kaya lang nilit matali. Kaya lang na kumatay ko nga. Kamayo ba kami? Humatak pala sa mani raw dito sa tamay ng idli ko tawa ni iglo na nga tayo na po mawli. Tayo ka nito iglo ka lang sa tin. Tayo ka, iwudliw, tayo ka iglo ka lang takto sa loob marita man. Ang matagal na, ginawagan na. Nalulak pa ka na. Sisilyaan niya, ginawagay lang.
1: Henry?
0: Hanuri ko tawa na nitalihim at iglo ka lang. Tak ada orang ralok tu, angin liquid, makin kuat kun, handuk kun. Kalau tak kepingan hujat amanilah, Itakakaningit.
1: Iglok ako malang na po.
0: Iglok ako malang alam na to. Kihulat pangulo niya ko. Anin na ako doon dito ako ni iglok ako. May itamang uta ako nila.
1: Kanya na iglok alam na ko.
0: Uwa nga. Umiyak sa atikyan nila ako malatik lugo. Eko ikumatuit po yung ang isa ko luto matatay manapak matatakyan eh. Tayo niglutok at natama.
2: Tanat sa wiki sa tabot. Monica Ubiuk ni katiliwi kamayano pangak sa otil patak lugi. Aksumasibisi na playo.